0: Musique a fait rapio ni dublin si budail tag yen koa tatika ni ino tsika feo ni roira koto mentalisme yen tsika zany alaratra ni lisea feo ni motaneny aoriana tiar ni zanafandaritsika manaraka ni resaka mikasika ni tonandro na ni horoscope diso atao anatiny akory fiana hitenena koa andriamanitra misy parady
1: Ma piekam pukne na tok vendunjara, sa tsu mandara, falek tau nengiapana, nunifera montal darala, atiambanot nanyambuni, la sasanya tuan killara wata kafir lerune.

Ini tapan volon ni wani tu nado area Rus ni tapan faruri faveo fandau amak SMS wani mengatakan musikya mulat sina latra dia latra musikya miarapan ini 34 mefarakaran set ya akur fi narapan surtax hirani Fulantina Ramistina wapianani Simon Randi Baurovina Matamliva yan dau Rusari.

0: 오빠나 님또 오빠 순간 뭐 순간 어떤 자세나 아기 오빠나 나마 카스키아 비슷해 마르마르타가 전시에 이 안에 아기 오빠나 일단 뭐 무슨 어떤 지금도 되고 또 일단 뭐라 뭐 사람들이 단무라 뭐라 반파나 단무라 뭐라 제일 반파나 이 결혼 문제 사이상 이 나사 또 그래 비슷해 파라비는 너 Tsika dia mencicil kan dia fokus fana dia orang bawa nak pergi sekarang lagi sih asyik. Abi dia fikir orang mana malam nak pergi kan itu macam mana dia beli show siang nol itu dia film fana sih macam dia kan itu macam pun bawa sih fana dia ni mula dia fana fokus nak show pun show dia sih kan sih pun sih di orang nanti macam mana sih kata mula dia sih ya dia mana lamnya sih sih. Dia wanatan tapi itu tadi ada kawan natan sewil lama sesaya. Kawan natan sewil lama sesaya. Ni resa ka ahat yang pada rotan orang nufu yang jatuh entah luar. Tadi kita tahu eh mahabis yang softon shower. Tiada yang mantik tadi ada kawan yang kita pun sera sera ni. Sudah tahu pada rotan orang nufu yang piasa yang phone itu. Di sini dalam natan ada yang sefi yang tiada hiat tadi. Dia mana orang dia tahu ni ni bukan sebab sih dia ni tidak ni fikir ni fikir tahu ni dia kan dia bawa pasukan tu dia ni sokas lalu tu dia tahu sih macam ni kalau dia bawa sah fana rambut tanah hari musang dia ni fana rambut tanah rambut dia fikir sekarang fuh malah hebat orang ini fana rambut tanah urin orang kerai misalnya far ambi kalau sih fana rambut dia Ama tunggu fana rambutan saya dia si masih cepu masana bu anak panas dijual misi kerajaan ini aku lo metu aku lata metu fana dalam fana rambutan sambil kalau fana ni sambil tengok lagi bulu lagi sentuh di mana mana fana rambutan tu di lebih metu tim si fula tim si servisi tim si kato tu betul sih, istis tenan. Saya dah faham dah zaman saya. Pada waktu dia angkula kerja, mati asal ulah apa isan. Mitu yang maman lay sah, waktu sah. Mitu yang naman lay tanggur, waktu kau eh. Tapi mati yang kita macam faham. Isti misi nasi, isi waktu ni buat nasi kau eh. Atau kau leh waktu solit tatiap ni, naman lay tenis. Waktu saya leh pada waktu naran. Mabeh faham rita nasi kerasan. Ya sudah sah kalau waktu ti resaka. Fana rambutan naram itu mencari tanggulan di negatif. Lewat sih kan, itu nampak smart for face ayam. Di rambutan saya ni cerewet sih kan. Ia sekaya numit kerajaan, nul numitu cahaya sih fana rambutan saya di rafu. Sebab fana rambutan naram itu mencari tanggulan saya. Di negatif saya ni dia kan. Fana rambutan naram saya ni tentang semua itu fasa, cahaya sana, nawi itu fasa. Kalau ni kan ni Rumah, nolilah ni, dinding ni, mesti kau ni isap kaya, nolit ya, caca sifat ada lo tak nara nufsi.
1: Ah, makasih jaga nama na Victor nan meni fitenin, ya cantik fatar tiga we isap mun nula, jaran san, fana raro tak nara nufsi san. Foluan makasih cantik an kelunga, am softon shote ida tiga we an kelunga, tena matiat kaya jaran ni, fana raro tak nara nuf. Kanu sanya, di tukni aruvana manuka na isirin. Satria masa sana saya musan di murafitap tan panara roja is di simbola malala saran tukni aton sanya, fa fufita pita knulla di manara kat kufa maklunga na saya, manara kan saya di ni satu fa. Ida sih am shofa tukun humel san satu fa fa. Satu kan halalan suni serium bayar ufan tena jadi ram shofan najiya nanti ke shote mati atika ren tena lashi baca murah hajan panara roja manarakshan mu teni ntanur rehera nalaan favi jadi apa sen favrerian kun misma manara roja mshau afa fa biskun lela teni ul nama nafasi embanan Ren musan tadi, tena mapalahir sa cishro tadi tena amin'izay mahasembana na zay dia betsaka ny olo tsy mba mieritreritra zany hoe olo efa tsy tomombana ohatra atsika ny ety fa dia mbola rarotiny zareo ihany dia miteraka vokadratsy be zany le izy dia le vokany nefa misy fiatraikany ara-tsaina fiara-batana dia ndeha hofantarintsika hoe ihona moa zany ny vokatra ateraky ny hofanararaotana ranofo io ho an'ny mpanao heloka zao a dia hisy ny fitoriana ho anazy loha voalohany indrindra satria mandika lalàna izany fanararaotana ranofo izany dia tena mbola voararaka nefa dia misy minia manao anazy ihany dia tratra ny fitoriana izy dia mety hiakatra fitsarana ihany koa satria voaprofo fa ny elika nataony dia tsara dalàna dia entina eo anatrehan'ny fitsarana izy izany mba ampiaranareo lalàna sy hanomezandrarin'ireo izay ny haramboina dia miefara amin'ny famonjana ihany koa satria sazy hahazo anazy izay fa nanao helika be vava izy ary voasazyny lalàna tanteraka satria tsy tokony atao izany dia manaraka izay ny famosirana akoatra ny sazy ara-dalàna izany dia misy ihany koa ny famosirana natao hoan'ireo olona mpanararaotra ranofo satria fa manao ny tsy mety moa izany dia tsy maintsy hiarany sazy dia izay moa izany ny vokany eo amin'ny mpanao heloka dia hofantarintsika koa hoe inona ny fiatraikan'izany eo amin'ireo olona ny haramboina teraka aretina ara-moraly sy ara-batana ilay izy satria mety hiteraka fahakiviana lalina ho an'ilay olona mety hiteraka famoizam-po matetika moa izany ny olona hiaran'ny fanararaotana ireny dia kivy sy malahelo izy satria mety tsy hahita hafaliana intsony amin'ny fiainany andavanandro fa tena potika tanteraka ny ho aviny teraka fahadisom-pana tenana ihany koa satria rehefa hiaran'ny fanararaotana ny olona dia mety hoe diso fanantenana amin'ny fiainany manontolo indraindray ra tsy sahany ifandray amin'n'olona intsony lasa tsy matoky tena satria misy fiatraikany any an-tsainy izany ilay izy de ireny nefa tsy ho afaka vetivety mihitsy raha tsy akana mpitsabo manokana izany ny fahasalamany ara-tsainy izany dia mety teraka tahotra ilay izy lasa hatahotra olona iny olona iny na dia olona tsy maninona anazy ary dia lasa atahorany satria tratran'izay fanararaotana izay izany dia tena hoe potika tena potika tanteraka ny momba anazy manontolo
2: ie marina mihitsy zany namana Victor angataka iraray ngambitsika ao amin'ny teknisianinao dia manohitsika rehefa afaka kelikely eo